Yang ujung-ujungnya juga merusak. Bukan sesuai dengan hal yang begitu.